Okay, big style brother. Rindu boleh kembali. Jangan biar sakit sekali. Jangan sakit berkali-kali.